ka FM 107 ngene gara ke mpesa msakitara ncindo wake Felipe ale necamtsa ke music sounds better with you ke qoma ngumukela ke mtsathi ke mtsa program ngiqhoyise ke qala cema ke tsike mtsa emtsa ye program ya qhamtsa ke qoma ngike ke mishi program ke thimbo ya qala qhamtsa ke tinde ke a ogasesman Tulisin sin tu lagi mantah ayam saya erste vegim saya kena orang. Kau sini kalam cerita cik dalam cakap orang kau sih kalam cerita siapa kau? Atiwiri ati cik cik boy ayam saya kau kau kau sih ayam saya kau akangut kau ayam kau kau nak kau ayam saya mana suka kau makan ayam kami wamil awal vonsen viteranu kita lak sama mai ayam saya siapa sih kau ati cik cik boy ayam cik dalam cakap orang kau kau sih kau wala idam saya sama kita orang lain doa cik dalam cakap siapa kau sih hamba nanti ke escape him owner tin siwa egeneha.